awurade wendi amawa wan kasa wa ho aden de wuntumi mfa nkoda awurade amemu a situation ni nyame amemu this one nyame ama amesho menu nyame anyi a promise ya da se papa pa wasanyu mo